0: emisora internacional Emily Migiro, make a side fair member by meeting. Ah, oh, Dada, by the way, we need to celebrate her more. And I don't think that we're going to really just need to recover. Emily, we celebrate you. Thank you very much. Bane Bisona International. Mwanchu Motel Babu TV. Kemeron Gubin Akenda Iguro Yense. Moya Mambia, how are you? How is your morning? Juman Tano Yako ina kupeleka vipi. Nipeleka sawa sawa aiga assist do mimi niko sawa kabisa ngende kenene kiringa bono to basikunya kuechanda kwa bukire mapema utakitwa gukora na mwanao asibengi sawa kora ebiasara byao semirbu yao abu asikop kwa jirani litukuri ya gutambirira unasema aiga kie na tete gukora kiango no yenda bukop kwa jirani ebinte biga abikunya rekana ro asinjira erendonge nkingo kwanira amangana iguro yo wakana chigose cash deposits kwa kanere school fees wakanira rent, wakanira mache Kenya Power, KRA, SHA, NSSF, yote kunyarikanire ase kop kwa jirana, agent nubwensi oriangenaye anubayadi teriku kwa rimu kendi yonsi teriku iranga kichiao, yani gire angenaye na yasinka yao cash deposit ya sesako wa sase chama cash deposit wakana marisiti ya liuta kirechi, county chipamite jina kiango, kugora e-float ya M-Pesa, yonsi kunyarikanire ase kop kwa jirani, balance inquiry yote kumanya chubwa seringa chile ase county yao la statement utakete mini statement wasina mangana cash withdraw nyora chubes chao ase kop kwa jirani agent ore ange naye wewe na wogu transfer chubesa kuchase vingende wakana suppliers wasawa wakore bono buwensi ulikuwa nyara kopa kwa kwenyora unana chika kote vina kunyara kana ngaye bono bunda samoja ikie kire kote kukora na mangana ini sawa wasi wachiri wakore shuguli itukuli ya kubere li tambe mambo ujamaliza kona emirumu yao awase kop kwa jirani wego deposit chabu wango kabisa na wego kona ene float wakanile school fee student na yanda mange yani kura transaction yao ase ule ase uko vera ase nchira yobu wankabisa yenda ase kopu kwa jirani agent yore yanganae indiri yonyoro wakari buwonsi ping hashtag we are you menonge tina emo jideka igoro yensa emo ya bono mambia good morning
1: oyo nomoro video wubori mwaito imeyegesa FM
2: Ene sa sibereta somo rubali bubali mya mona botuki bwetu ngato kwa namuna bale mikuru asinse ya mochi ya bonyangande. Ibo toke ime ya nyoera ime ya bubasi constituency. Ngo kwa namuna mungu ko kwa Marieta.
3: Reje Joseph.
2: Reje kwa kwa ngo muri mesio begeta.
3: Mesi ni simegete na ras mekire mesie kiagaro mesio kusimika ya ira 1 year and 8 months. Ya rangirire buya. Kya season ya tanga ni kana simegete. Na baya ngete besa ngaire school ni nga somere abantu
2: a chobe kete misinga na gaiga
3: si na bere na si nere abu a kemu na kurwa bakari enu so yeka gari ndi tarateve
2: ngi ko tsabe kete misi mengi
3: kwa no bolimo tero chini begete chaenge ngatigali abu na kabekire bituma ngarwa bituma ne bironge bigo chabya sali bya korabi tukaira ni rabono gule meuwe mesi yaga na boko nyolebe seire pamoja wagule vitu
2: alright kero kwa nigoro ya mesi ya kare kuna chunga yigo cha yigo cha yigo cha yigo wane chikari kusenga kima
3: yigo yigo yigo cha yigo hapa ntumbaro bako gule mesi chiburoka lindi bako gula bahira Nairobi bako cha batu ntubone bako tolebe sakoboko higa boko somba no gotuni goro yoyu osomba oira uwe kaparo lente gali yajo enda lindi nera wakoli biasara vya
2: Kau agen tak kena geringa montaju ini mesia ya, hanya irac kena kajawannya. Kau mau koran nere mau gondo.
3: Jadi koran nere mau gondo.
2: Macam mana kau mau beri mau kajawan ini mesia?
3: Macam mana? No boybi. Oh boybi ingoi kabar apa ibu rendo montri ya, apa ibu kau ni gua kau nyora ye tur mau gondo. Kengko ina rumah.
2: Kengko ya kau boybi gua bicara dengan what is the problem?
3: Wana singi jere nato kuri ke itu arah abah murabe bicara cian sisi baris kubo sa abah nukuan jual ambab gat kende bago kara ibiranggar ibiabo ibirasu boi nona matok na oba kuiba nona itu mebi na oba kuiba
2: Hana yang cium, tapi kita temu kalau kerja kerja tangga, usikok kaya ni buih buih umur di cikok kerabu antum baca kerja kende kosong makan drasi nyepi.
3: Makan drasi, orang basi nyepi kerja kerabu orang babu gat gas. Abah nak bago itu cikur gas stage. Wana mana mana konyora Tapi dengan revia, bawa mantu mati kalau rider, na bawa korang ini guys.
2: Kubur kuno urkio gocia serikali, na bawa gocia subur yang digoreng mengana.
3: Abang na dengan serikali itu kuno serikali tiar itu, tiar kuno juga siapa na bagai anda subur ibin bokian. Ia juga situ ke, na nyeri anda baku nyangkut angka sejuk. Walau anda juga siapa na laba pisi subur ibin bosir.
2: wakubali mungu wibia nyambali uchiko sila wakura kwa vegasi uchiko na kubaka kwa vegasi kwa nanguli chingini ya jitojolo bigete chingini kaiga
3: chingini nimbegete na chilachi na bongo onya na ile school ubuwejo bongo ruskuruwa sengombe na ruskuruwa chingo kwa naenda na weke la chingini chiana wana chingini chiana chikolele ya taiga na bombo wate wata uchie school ungo ila
2: nini kichubo cha kwa vegasi
3: eskuma nilina u nijinsa
2: Vya karoko ilai na uwe skuru nguwe sana lila?
3: Niliko isa na rende asa kero munda ako ilai keike Kero mundo ikeike rendo nara nyolele asa ya
2: Watata vengu mgaini bora ambo linga kio mundu kukulinga kio kusima kibendo vya abinya kwa vika kora vya Habene vio kusima kwa vene vio kutuga vya nchila ke Lano kubabuma kulinga nchila kubeke chile ya lantuma nga iga Ya lika wako konya Kio mundu tora kwane kwenye chingini echi Wate vile nguwe na nore skuru chingini lichi sikuma wiki ya mwane
3: Sikuma wiki la sana li na uneche nsaga Na bongo ile chile wese mundonge wada na gio chonga ile chingini
2: Kero chingini chiku kubuchira mwana yuko cha wachira
3: Na bongo chile chile Nabongo chire chire na ndaba ndongo cha bachika somango cha chire. Cyaza cyago cha kuruka.
2: Dagite mu gocha mwatu ara karokende abantu bako chiko buchake wasinyo yokwera chire chinyinga mana.
3: Nabo chiko buja e demand ya bayinse lakini rende nabo togo chitumba. Ko iranye gunuyo kere mura kere gunna butoka guchire bube. Lakini kere chichire nabo ko guwe 800 gusiri.
2: Utandike mana kwa nyarere sana bwo simiko wewe chingene.
3: Chingeni kwa kachiri chiaru wa ramu na buwana higa Eri umura kaya mbura ya abura Kemonyo Kemonyo kerege kwa chakia Chia affect
2: Muna mchukula kuru mbura bribiri chukulia langu kwa ramu na walemi Egani kwa nalenge chinse mochi ya nyawera Asako rukunga bonyangande Ime ya nyamache Malieta yu mwagimu mwagimu mwagimu malieta
3: Rejo Joseph
2: Muna mchukula mbura bribiri chukulia wikanga kira kanta mbura bribiri Malieta njama kwa suru imotuli Rastas
1: Yo nomoro beliyo gubori mwaito unore tuwa asimuri negesa FM. Vuka vuka. Nalore

0: kan jag räcka er en gällande kärlek och trassen nummer 0724-256504 och 0733-332-36 att singa när jag avvänder på och här ligger sa
1: ayo mo kena boleh ni tu.
0: Karibu.
1: Ya ben non ni jangan cerok.
0: Eh.
1: Ini dia ni kita datang tu dia kerja kerja saya dari ni kita datang.
0: Okay, biar mana kiki mah by the way jangan cerok aku apa mau. Jangan cerok itu ciro merandi naro. Bukan apa tu, beri empat lagi tu merandi aku kena dua randi hari jangan cerok itu ciro. Mau ikutan bantu pun jangan cerok. Eh guys.
1: Ikutan bantu pun jangan cerok.
0: Oh, beri mere dia, eh guys.
2: Mokovati.
0: Karibu.
2: Nakibu wakire.
0: Wakire vya simekana. Kike nyenya.
2: Nyenyambu yere.
0: Hei.
2: Adoche chiro yore kwero.
0: Yona libu ya.
2: Tatikarendo mokontura kito hili agachaka nyetike ranjira vono mbara aso aime.
0: Ono na inde mbura ya isire gotua.
2: Ne mbura vono yekale kwa kanse vono vasire. Maete asenari varo. Sere tuwe kira alivare koigama.
0: Hei.
2: Ona bakarusi kwa bakarave kere rugo jisiko.
0: Chama niere na kia goteva.
2: Chama ni bono.
0: Mhm.
2: Chama ntara teva kende.
0: Bona mangana yutevi chama ni ava angi ava onchuliri vya kenyenya. Minu wairi chilo kendeta korosi kwa nga kio buka mabuwa popoko kenderera.
2: Bono nara yutevi tendore chama ni motevi.
0: Iye linda tangasere ava onchuliri bonsi pinga nga kitoko menya kenyenya.
2: Amwa timini oriyo rekajenda na rende tigarura te biya mo kontrak tori buanga tika ko re
0: ero
2: erinde mo gaba na tikanye igora bantu basoime
0: togende mo chadara
2: mo jatara no ro to bono nje na ro te baiga
0: ero
2: enjirio monene no nyene bibiri ningo te bere ngagende se yon kyora anje kyo botkono mo gaso
0: ehe
2: ije gona ro te bandon se se kurandigwa
0: ehe
2: No vais a coñer orero vos o como estaban tomando en barro coño ahora vago cuaro guapo cucora y coño le gari me coño le tiro
0: a valente tora te van a gai que gari me van a tomar o batalla va a querer esto si me canque o como a vetre el bago te querer que agre gari tu aso a tu mañete llené esa bari y ya talie canisa
2: o no mañete un montón y bueno talio mo cristo y naro guana tora ande di mabu a tore que
0: era que ni talio o como vetre el día que a tro yo mondo ta que te corandigu
2: entre el estraco un coño que a coger un monte que era gozo a
0: mhm
2: Ya koran di rendo yo go itaba itado yo kuanga era na bago tincha mako.
0: Okay.
2: Oh no nada go te vaiga.
0: Hero.
2: Oh no nje na bana algo ta ke inji era andi bukera ase.
0: Okay.
2: Erinde toro renga nga kiye sa go jana ndo na algo to me ngora go tiaria ne kera ya.
0: Hey.
2: Ni dire tu moko yo koro kucho se bu yo se bu kali Aguta rende bono na bongo te van en hora rende bono y tu mano anda azul a gusto un melané que era con el higo.
0: Ok, enviámonos si me ca. Jeni momore kago teba iga bobe mboyo omorandi na bokorandi ando onsi lakini mwere ndi nababa ni bobo limo enda ndi mbese ago teba bali bakorandi ni public bakoru kwe fantilisti teli bobe ne anti rendo nyane buku ase Yohana mali koru kana matayo bali korandi in public tali bobe korandi igali megose echiro tali bobe enda ndi mbese bona ki obo ene Tobe kane bia talibo be kurandi lakini oboene bwao no oboene bwo muntu uri osoya ese sabari kamanyete naki eyene gari menkolina igai gabono tole ese sabari eyene chironde igai gabono tole ese biasara talibo be kurandi enti lakini oboene eto foti nero ngaki is not bad but is it right to iwana nego kurandi enti aseta iyo yana ko babo lakini oboene bwuria Utari yoyo buwe dini yao, koso utari koke ndana yubi okorandi, koso utata ketukote kere njiri asega. Thomas wakiri orenge agoteba, teribu ya omonto aru andonsi, ntumo manyeti, nonyene birenge libia ye, ntubi manyeti, nonyene birenge libia ne mbuate tabi manyeti, omanya kutaka kondandeli. Yeko kera nimbuate right yane, ekero muiko mbuatire nonyani nchi, na bongo soa korandi abu asindi. Igo bono no oboene buane is my right. Thomas bono tu atsoire garmene sabali tole. Bono kwa buatiru no moika. No mongi na buetiru na buatiru no moika. Abantu bono igari mes tuare nge sabali bono tu abeire bono tu abuatiru ne meika. Kero mundu bono. Giri bati mikoro koru kangundoro diogo teba iga. Virenge libiane okonoko genda maminta yo oboene buane. Iki agera iga se kuanyora. Na kurandi titochi kaneti na ayebo igo abarandi gakiga nyati kanisa gose chukurusede motora andiri ekero mwato nyorira ase tore gakito tigane baide giri batindira okonyora moisara ase te moimbi mwanga bantu batatu bane gose ase tuore kwanyoro muntu gocho chakago ko bintu byenjiri otagote bino manyetaje nyasa ekyango bono buna Nairobi giri batina kikogote na kituko manyabirengere bi muntu ose gento geto gose nabantu gitaganyete muri gababere mugganyete omuntu tago bare excuse me yani wano giri batia gote bana ki ga kitomanye tibirengere bi ane sebire chidagi kecho ehe aya abantu bande bade mwagere abantu bakorire bibi wano for example tote begiri bati gari nge birengere birare gose gento kere wo muntu manya gocho tago tenga ki bono manyete yeso na gwanjite omaito lebe wa de muntu ni oramurame gose musugume Unaende kwa nyaranga kikuagose ile nyasaye. Eki agero yono mondota aseri etari ya yeso. Lakini esenga kieje brangeli biyo vila ngao. Bono, oranyonga wakolide bibe. Biyogo, otebiyo mondo yo nyasaye bobe kusene gari mabanto. Mbali kwa nsakura andi gari mebuoga. Buoga baka kukua. Naende bono, eti yako bere pati embe. Oi karanse ega aso mondo ya tenene. Bono, ako kwa na matoko kusiyari lako chumonu. Goseo kuko. Bono, yogiri na motu oigoro. Pako wema te utagosuka. Paka bono wate bora choko rinya sae kebe. Espanyo kyoga agote pa preaching a short message in a bus can be powerful way to share your faith. But you must respect other passengers who share the space. Sasa ndio yo tunauliza Espanyo. Sasa unawa respect aje na usha wambia Yesu Kristo ndio Bwana. Nani amekuambia wote wanaamini Yesu Kristo ndio Bwana. Rogers ni alikikura Amsterdam agote pa not good. Because some of these pastors are doing business, of course. Most of them, in fact, they have akura and DSH cancer chitali, maybe asarabari. Agoteba, some after preaching, they are selling madawa na vitu zingine, ehe. Na ande mbali bako vete liyaba antoko bae sadaka. By the way, Rogers, oko linega, ali montocho kobe kirakabiso kote madam, madam, madam. Eliwa orandi liye kebungo. Ikienge ukebe kiribole kwa oraba anto batakiri kwa kwanza nye jamu teiyo. Tiango te Rogers, nye jamu kakinya sawa tuwa vire ntoko na nyasaibi. Onye jamu teiyo pare pare gari atire. Yari kucha kucha kenyata na ade nopana mbanche te sana chichiko ende nyakitali kwa si chukuru nyakitali kera toro chimbaru oche bao numo ntoko kenda kwa romu roero soka nyakitana naga neti ya masako. Wati anche te sana. Wano ya atire buwangu. Wano liyako ramo isire kwa ikabono uchaka kubitri liyo sababu wangu wangu uchaka kwa sabi sadaka. Ike wano Anafu, ako kuhotira, ara kwanza bando, muli kuru sadaka, pia kuhotira, baka, ata yote kukulikiri, kakia mbande natu habiri. Wano, Rogers, ya kote baiga. Some are forcing to give sadaka. Now, when you don't give, they use harsh words. Mbali aro, ako kuhonchura lipa, kari kura andi, bono, nye muli kuru sadaka, ote baiga, siya inote sese nigu, bono, biyasari moko, chibe stino, nchi sese nigu, bono, bata kakoba, waragiriri. Diba gabano bari kuba sabira litu ko libeligi yabano bagata babwengine wenu esenge ntumutari ko rura nyasaye sadaka no nyene bibago bieno na kibita sese ne iri papa papa in fact that is threatening aya narogote baiga kulingana na mimi we have freedom of worship but how come mtu anakuona umelewa alafu anaanza wacha pombe ni wewe aliona na wadis kadisa ni bia dagras yo bago teba osoire basi Ayonyo kwa ruwe sikuwa rule renali tips yake. Wano morandi umanya kutaka kurandi, utaka kurandi pombe ni mbaya. Wano akotepa iyo ni kuenda against freedom yake. Toro uchipone, iki agira na kuona umelewa, alafu ananza kukuambia pombe ni mbaya. Wano akotepa iyo kanisa ni biashara. Boniface mwabisa kutinza mochia kirwa, akotepe birengeli biane, kurwa mbiringa, telibu ya kurandi likira to enone kero tole chichiro kosega alime asengenjo talibanto bonse turaba kristo na ende nabora arandeliwe enga kebirenge libia bitayo igote libia eban fes nawa tenge birenge ko nyabirabe ose simige tenero ta toko kwa na gaiga ye gasio te toto muy brani karatha bueno no ore gaga ne bosi na oyo no haga sene bonu bwai mute utakora akirake bueno bon fes te mwage tabanto bakolire bibi As long as they don't ask for sadaka, it is none of my business. But of course, in sadaka, I put my head. Ari bayo aye. Ari ujawai kupata mwingine na kuambia wengine mnaika vitu kwa masikio wakati tunataka matoleo. Erago tebaye morandi, lakini tupasa kumo saba e sadaka. Jare dorule korunya chichi, okorandia stiga alima asende nkori kuya. Ege kogera, munde naro orosete, utata getiri ogi. Kusa abandi beti dini tinde batali kosana na marandi ayu by the way is true abantu mbere kidini aurakini ase chiro gosa ase ore ari wasi omuntu nabwato bose bori gukorandi in fact ese chiro abatoko nini ntuto no torari ditukolima ayogo eto kugora eriogi eri nabodi abendi gutanda aya erispa waro ogote baiga omurandi nabo omuntu okorandi andons ekagero moika nabo okora omuntu to komanya abwa sokorandi omuntu naro yomo ogwetere metandoga neti anyorogo semeria maybe tabwa ati time choko gende kanisa gose nakweto moyo nabora anyoro kurandi kuri wakonyire abantu nabatabanga bonsipi omonaro gose babere nabo konyore nkoro yatire ange wa tigire ebirengererie binge gose kwanyorere chinguru abarende abapasta bande bakorandi tigali me gose chichiro okonyora ne sadaka balengete kurende batara umuntu arwe esadaka okorubuno moyo mbako bitiriria abantu nkorenge omoyo okugosuke tigabagendere kurandi inte tindo chibobe kero bakurandi kwanza buna anje ngonyora ndi narule sadaka okonyora gose ni comment galeti gose sana nabokuru abarende litukeri moyo monarongetete inte nkaraire galime amanya gutaka buna ayoraire boka bononga 10 buna By the way, kazi ni kwa roli. Bono, erasima mbo kenta kerera marandi egalime. Nki ya kombeterele. Si unaona lispa. Omo onto egalime kwa soido kwa rosi li tukule abili litampe kwa sundoki. Omo onto okorandi egalime mago tenga yura ile boka. My friend, nimelipia hii gali 70 popi yangu. Na ninaenda pipeline. Na kuna jam chukuru. Na nimedosi. Na nimekuwa na siku mrefu. Omo pasa mani, nga yura ile boka. Ah, bono abu kwa rile moko kere tuwa kora nyasaibi. Dagda siunga ukurumachakose agote baiga kukumurandi ya manya asa kurandi. Tali andonsi asa umirabandu. Ta kumanya virenge libia kero yomo. Evangelist Peter Asugu producer kurugianta agote ba mane. Evangelist ya singa. Amu